0: aturan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 144 ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Febri Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Kedaraan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Lates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang lomba kompetisi siswa atau LKS tingkat nasional 2020.

0: Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharukan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizky, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizky menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
2: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
1: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
3: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
1: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding pada musim kompeten.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombi.
4: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekta, Atukuri Kiharjo, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Kios Indonesia Hargai 2026 yang
5: bagian dari menindaklanjuti.
4: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor elektron terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Tarsus Menkopdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfeno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkopdigi melalui Program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfeno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
6: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afid sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di skill itu ada banyak puncak, Pak Gilder dan Pak Dianton, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi menjadi langkah konkret dan kontinu bersama IDGX.
4: penelitian lebih lanjut setelah Sus Menko Didi Alfredo Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa

berpegang teguh kepada apa yang Engkau perkatakan dalam firman-Mu yang telah mengantarkan kami pada kesempatan ini sebagai umat kepunyaan-Mu, umat ketebusan-Mu, untuk ada dalam kerendahan hati dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami. Sebab kami sadar sungguh di hadapan Tuhan bahwa kami hanya manusia biasa yang terbatas dan kami jauh dari kesempurnaan. Sesungguhnya kami tidak mampu untuk dapat mempertahankan apa yang seharusnya Engkau telah tetapkan di dalam kehidupan kami yang menjadi perintah dan titah-Mu. Sebab kami sadar sungguh bahwa ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan melanggar apa yang telah Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu yang mengantarkan kami pada kesempatan ini membawa kami untuk ada dalam kesadaran dan mengaku dengan sungguh-sungguh akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami bilang kepada Tuhan bahwa kami sudah berdosa dan telah melakukan apa yang Kau anggap jahat di tengah-tengah perjalanan hidup kami, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Dan kami sadar sungguh bahwa kami tidak punya kekuatan dan kuasa untuk dapat melepaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sebab itu Tuhan, sayang kami, kasihani kami, dan ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sebab kami tahu di dalam Engkau kami akan mendapatkan belas kasih itu dan pengampunan. Demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah sabda Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku akan dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayat 16. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus.

Paduan suara anak kita Bahana Kristus, disilahkan untuk bersaksi dengan kidung pujian yang sudah disiapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.

Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Diberkati anak-anak, paduan suara Gita Bahana Kristus dengan talenta suaranya untuk terus bersaksi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri dan kita hendak mendengarkan hukum Tuhan bersama-sama menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Dengarkanlah hukum Tuhan, demikian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hendaknya Roh Kudus menolong, memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak hanya mendengar hukum kasih ini, tetapi melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Disilakan persekutuan duduk kembali. Dan sebelum kita datang dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup keluarga Rayon 6. Bersaksi dengan kidung pujian untuk memuliakan nama Tuhan.

Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Diberkati keluarga besar Rayon 6 yang telah bersaksi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan secara sinodal, bagian pembacaan

Alkitab bagi kita minggu pagi ini terangkat dari dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6.

Saya ulang 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Biarkan Alkitab terbuka di tangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak persekutuan kita tunduk kepala datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kabar sukacita yang berasal daripadamu kembali di pagi ini hendak diberitakan kepada umatmu. Sesungguhnya Tuhan, hati dan seluruh kehidupan kami telah siap untuk kembali mendengarkan suaramu di pagi ini melalui membaca dan merenungkan akan firmanmu. Namun kami ada dalam kesadaran tentang siapa dan apakah kami di hadapanmu. Kami terbatas, ya Tuhan. Kami tidak mampu untuk dapat lebih sungguh-sungguh dan dalam mengartikan dan menterjemahkan firmanmu di dalam kehidupan kami, dan terlebih untuk dapat melakukannya serta memeliharanya. Tetapi kami punya keyakinan yang sungguh bahwa hanya oleh kabar sukacita ini telah memberikan kepada masing-masing kami kekuatan dan kemampuan untuk berdiri sampai hari ini. Oleh karenanya kami mohon perlengkapi semua kami dengan kekuatan dan kuasa yang bersumber daripadamu melalui tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Baik hambamu yang akan memberitakan firmanmu, tetapi juga setiap umat Tuhan yang mengambil bagian dalam membaca dan merenungkan firmanmu. Berbicaralah bagi kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan apa kata firmanmu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firmannya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita, pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Iben percaya semua ada dalam keadaan baik. Amin. Tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Yakin. Sekalipun dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita seperti apa dan bagaimana yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa bangun kembali melihat hari yang baru, bukankah itu merupakan anugerah dan berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Amin. Patutlah kita datang dalam rumah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun situasi wamena hari ini tidak baik-baik saja, tetapi kita tetap ada dalam keyakinan iman, percaya yang sungguh bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan sekalipun, Ibu Pendeta, sekalipun banyak sampai. Dan sekalipun banyak bangku yang kosong, yang seharusnya terisi, ya, penuh kalau dapat. Di dalam gedung ini, di luar, samping kanan dan kiri, ya, tetapi tidak mengurangi akan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, halo. Minggu pagi ini kembali lagi tong diperhadapkan dengan pelajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau minggu yang lalu kita belajar bersama dan diajak untuk menyadari akan realitas dosa itu sendiri yang ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya, dan bagaimana pentingnya hidup di dalam terang Allah. Pagi ini kita kembali belajar dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa dari tengah-tengah keberdosaan Bapak Ibu Saudara dan saya, tentunya sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, kita memperoleh sebuah penghiburan, sebuah janji dari kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin, tentang bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah dan sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri di tengah-tengah kehinaan kita, di tengah-tengah keberdosaan kita. Kenapa? Karena Allah, Dia telah menganugerahkan kepada kita seorang pengantara, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sebut dengan tegas, jangan bisik-bisik. Pengantara kita itu siapa? Yesus Kristus. Ya, sehingga tema pagi ini yang menuntun kita dalam perenungan kita bersama-sama berkata, Kristus adalah pengantara kita. Saya percaya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sekalian sebagai orang-orang percaya tahu benar kenapa dan mengapa Allah menganugerahkan kepada kita seorang pengantara. Karena Bapak Ibu dan saya adalah manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari salah dan dosa itu. Dan melalui pengantara itu, yaitu Yesus Kristus, di dalam pengorbanannya di atas kayu salib, yang memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pengampunan, pendamaian, dan apa? Kehidupan yang baru. Saya percaya ini bukan berita yang baru Bapak Ibu Saudara dan saya dengar tentang pengantara itu dan apa yang telah dan sudah dilakukan oleh pengantara itu di dalam Yesus Kristus, dalam pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus akan segala dosa dan kesalahan kita.
Ini bukan sesuatu rahasia ataupun baru diperdengarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya kita pagi ini. Namun setiap kita harus berkata jujur di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya selalu dan selalu kita melakukan kesalahan. Benar, selalu dan selalu kita melakukan dosa, pelanggaran. Tidak hidup seperti apa yang Kristus mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya yang telah dibayar dengan mahal di dalam penebusannya melalui darah Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan pagi ini juga hendak mengingatkan kita kembali bahwa mengenal Kristus itu bukan hanya melalui pengakuan di mana? Bibir mulut kita saja yang mengaku bahwa saya kenal Kristus dalam saya punya perjalanan hidup. Saya tahu dia dan saya kenal dia dengan baik. Bukan hanya melalui pengakuan di bibir kita saja. Tapi harus benar-benar nyata di dalam kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya mau menjadi pribadi yang taat pada perintahnya dan berjalan seperti Kristus sudah berjalan. Artinya memberikan teladan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya melalui kehidupannya yang kudus, kehidupannya yang penuh dengan kasih, dan kehidupannya yang penuh dengan ketaatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu dan tadi Ibu Pendeta sudah menyinggung sedikit tentang latar belakang dari surat ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes dan dia tujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Ketika itu, di mana situasi mereka, jemaat-jemaat di Asia Kecil ini sedang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat seperti apa, Ibu Pendeta? Ajaran-ajaran sesat ini terutama tentang ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik di mana ajaran ini menganggap bahwa dosa di dalam tubuh ini tidak mempengaruhi hubungan dengan Allah. Sehingga mereka meremehkan kehidupan yang kudus itu. Kira-kira situasi ajaran Gnostik yang terjadi pada jemaat-jemaat di Asia Kecil ada tidak hari ini dalam praktek-praktek hidup kita sebagai umat kepunyaan Tuhan? Ada tidak ya yang melihat ataupun yang menganggap biasa-biasa saja hidup di dalam dosa karena mungkin saja hidup ini, hidup di dalam dosa dan tubuh ini tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Sehingga mungkin saja ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya yang meremehkan, menganggap enteng dan menganggap biasa-biasa saja ketika kita melakukan kesalahan dosa di dalam perjalanan hidup kita. Ah, itu biasa. Tubuh yang melakukan bagian itu dan dia tidak punya pengaruh antara hubungan saya dengan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, Yohanes, Rasul Yohanes, dia menegaskan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, tetapi juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa orang percaya itu dipanggil untuk hidup di dalam apa? Terang. Sebagaimana Allah yang memanggil kita itu adalah terang. Ya, dan mengakui akan segala dosa kita dan menaati Kristus, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat kepunyaannya. Kita lihat bersama-sama ayat 1 dan 2 sebagai bagian pertama dari perenungan kita. Dikatakan kepada kita anak-anakku, hal ini apa? Kutuliskan kepadamu. Yohanes dia sedang berbicara sebagai seorang bapa rohani, di mana kata-kata ini mengandung dan menunjukkan kasih yang besar, menunjukkan perhatian, menunjukkan cinta yang tulus
dan hubungan yang erat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sapaan ini juga disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai bentuk perhatian kepada keadaan dan situasi kita hari ini, sebagai bentuk cinta yang tulus, sebagai bentuk kasih yang tulus, untuk mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya supaya cepat sadar dan cepat berbalik. Penegasannya adalah supaya kamu jangan berbuat dosa, Bapak, Ibu. Tujuan Injil yang diperdengarkan, yang disampaikan kepada kita, bukan saja supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya merasa bebas, ya bukan saja, saya ralat bagian ini, bukan supaya Bapak, Ibu, dan saya merasa bebas untuk berbuat dosa, karena ada pengampunan, ya, sebaliknya, kasih karunia, dia mendorong setiap orang percaya untuk hidup dalam kekudusan. Supaya tong tidak anggap remeh ketika ketong jatuh di dalam dosa. Tetapi ketong termotivasi karena ketong sudah menerima kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Supaya bagaimana hidup dan kehidupan saya ini benar-benar mencerminkan terang Kristus itu sendiri. Selanjutnya Yohanes menegaskan tentang sebuah realita yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri bagian ini jika seseorang berbuat dosa, yang menegaskan bahwa karena kelemahan orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa, bahkan untuk kesekian kalinya, dan juga mungkin pada kesalahan yang sama, Bapak Ibu. Yohanes bilang, ya tetapi sesungguhnya ini bukan gaya hidup orang percaya yang mau untuk terus jatuh ke dalam kesalahan yang sama dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan kita. Sehingga Yohanes, dia katakan, kita mempunyai seorang pengantara yang dalam bahasa Yunani disebut parakletos itu. Parakletos berarti pembela, parakletos berarti penasehat. Pengantara itu sebagai penasehat, pengantara itu sebagai pembela, pengantara itu sebagai penolong di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai manusia yang berdosa. Ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa. Pendamaian itu sendiri dalam bahasa Yunani menjelaskan korban yang memuaskan keadilan Allah. Artinya, Yesus bukan hanya bicara bagi kita, tetapi sesungguhnya dia sendirilah yang menjadi korban itu sendiri bagi penebusan akan segala dosa dan kesalahan kita. Dengan begitu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada bagian yang pertama ini mau memberikan pengajaran dan perenungan kepada kita. Jangan pernah berputus asa ketika tong tahu bahwa tong sudah berdosa, tong melakukan kesalahan, kemudian tong hidup jauh daripada Tuhan. Biasa begitu ya. Kalau ketong sadar bahwa ketong sedang melakukan kesalahan, ada di antara kita yang berpikir bahwa saya sudah tidak layak mungkin di hadapan Tuhan karena kesalahan dan dosa yang sudah saya lakukan. Jangan pernah merasakan bagian ini karena sadar bahwa ini adalah pekerjaan iblis yang coba membawa kita untuk jauh dari Tuhan, yang coba untuk membawa kita jauh dari persekutuan. Ketika ketong sadar bahwa ketong melakukan kesalahan dan dosa, ya, datang kepada Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Karena kegagalan mungkin akibat dosa, karena penderitaan mungkin akibat dosa, atau segala sesuatu yang membuat kita merasa jauh dari Allah Tuhan kita. Firman Tuhan mengarahkan kita. Jangan jauh daripada Tuhan, ya. Tapi datang kepada Kristus dengan kesadaran bahwa saya sudah berdosa. Katakan jujur di hadapan Tuhan, semua yang tong lakukan salah di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan waktu lalu bilang tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin tong bisa sembunyi dari suami, istri, anak-anak kita, rekan-rekan sekerja kita, tapi tidak di hadapan Tuhan. Kalau malu, katakan itu untuk suami kita, istri kita, bilang untuk Tuhan, supaya dengan cara Tuhan sendiri mempertemukan kita dan berkata jujur dengan orang
orang kekasih kita. Bagian yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat 5 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti akan perintah-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam Alkitab mengenal Allah itu bukan sekedar tahu, ya toh, seperti kita mengenal seseorang, ya kenal tidak sekedar tahu saja, tapi kita mengenal dia lebih dalam perjalanan kehidupannya. Artinya bahwa mengenal Allah bukan sekedar tahu, karena mengenal itu sendiri berarti hidup bersamanya. Bersama siapa? Hidup bersama Tuhan. Memiliki hubungan pribadi yang dekat dengannya. Serta belajar untuk taat. Karena kok kenal Tuhan, dia menuntut kita untuk bisa hidup bersama dengannya. Memiliki hubungan, memiliki relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Serta belajar taat kepadanya. Berbeda dengan orang yang tahu. Kalau tahu dia bisa malas tahu. Tetapi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, tong mau bilang bahwa tong kenal Tuhan. Karena tong kenal Tuhan dengan baik, maka harus punya komitmen di dalam kehidupan kita untuk selalu hidup dekat dengannya, memiliki hubungan pribadi dengannya, serta belajar untuk bisa taat dan dengar-dengaran. Dan barang siapa berkata, aku mengenal, tapi dia tidak menuruti perintah-Nya, dia adalah seorang pendusta. Bapak Ibu senang dibilang tukang tipu? Halo? Tidak pastinya ya. Ya, jadi firman ini menegaskan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kenal siapa itu Tuhan, tapi tong tidak mengikuti perintah-Nya, kita dikatakan pendusta, omong kosong. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yohanes dia sangat tegas untuk bagian ini. Kalau kita mengaku kenal Allah, berarti kita harus terus hidup dalam ketaatan, ya, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan. Dan ayat 5, tetapi barang siapa menuruti perintah-Nya di dalam orang itu, barang siapa menuruti perintah-Nya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh sudah sempurna kasih Allah itu. Kasih Allah menjadi sempurna bukan berarti kasih Allah bertambah, tidak Bapak Ibu. Melainkan kasih Allah dia mencapai tujuannya ketika menghasilkan kehidupan yang taat, ketika menghasilkan kehidupan yang kudus, ketika menghasilkan kehidupan yang penuh kasih dari tengah-tengah perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab ketaatan, kasih, dan kekudusan itu adalah buah dari kasih Kristus itu sendiri. Dengan begitu, kita ketahui bahwa kita ada di dalam di Dia. Bapak Ibu senang tidak kalau dikatakan kita hidup di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan? Ya, dia akan terpancar dari karaktermu. Dia akan terpancar dari sikap, perbuatanmu, tindakanmu di tengah-tengah perjalanan hidup yang menggambarkan hidup yang penuh kasih itu, oh ini adalah orang Kristen. Hidup yang penuh ketaatan, ini adalah orang Kristen. Hidup di dalam kekudusan. Orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan memperlihatkan kehidupan yang terus bertumbuh di dalam kasih ketaatan dan kekudusan. Dan bagian terakhir ayat 6 merupakan puncak ya dari keseluruhan ayat ini. Di mana menjadi orang Kristen itu berarti mengikuti teladan Kristus, meneladani kasih-Nya, meneladani kerendahan hati-Nya, meneladani kekudusan-Nya dan ketaatan-Nya. Hidup seperti Kristus berarti seluruh kehidupan kita harus menjadi apa? Cermin teladan dari karakter Yesus Kristus itu sendiri. Halo? Bapak Ibu jemaat Tuhan, bisakah kita hidup dan mencerminkan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita? Bisa? Ibu pendeta terdengar jelas? Bisik-bisik. Mari katakan dengan penuh keyakinan. Saya bisa. Amin. Saya sanggup.
saya dapat belajar hidup mencerminkan karakter Yesus di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Roh Kudus tolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kembali ke tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita, lihat kepada kita masing-masing dalam setiap peran kita, tugas dan tanggung jawab kita. Nyatakan itu, bahwa saya kenal Kristus, saya tahu Dia dengan baik, dan saya mau mencoba untuk mencerminkan karakter Kristus itu di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan saya. Sebab Dia adalah pengantara saya yang sudah memberikan kepada saya kehidupan, memberikan kepada saya kekuatan, memberikan kepada saya kedamaian, bahkan pemulihan dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan saya. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Solo Pambet, disilahkan bersaksi dengan kidung pujiannya.

Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Diberkati Solo Pambet dengan talenta suaranya untuk terus bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita hendak memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu dapat menyiapkan pemberian-pemberian syukur yang telah disiapkan untuk menopang akan pekerjaan pelayanan Tuhan, dan disilakan Bapak, Ibu, para penatua dan siamas untuk menjalankan pundi persembahan syukur. Dengarkanlah kata firman Tuhan bagi kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kita menyanyi memuji memuliakan nama Tuhan bersama nyanyian rohani nomor 119 bait 1 dan seterusnya untuk mengiringi pemberian syukur kita. Jemaat memuji Tuhannya mengingatkan karunia.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan pemberian syukur kita di pagi ini. Bersama-sama di dalamnya ada 18 keluarga yang memberikan persepuluhan mereka. Keluarga Ahalaletu, keluarga Eskainara, keluarga MA di Rayon 12, keluarga Beda, keluarga John Rumbiak, satu keluarga di Rayon 77, 12, dan 16, dan Ibu Y. Prasetyo di Rayon 17, orang pemuda, serta 8 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama. Ada 3 keluarga yang bersyukur untuk pertambahan 1 tahun usia. Keluarga Vesiloi atas penambahan usia dari anak kekasih Martha Selvi Siloi ke 9 tahun tepat tanggal 4 Agustus. Keluarga Joni P. Beda atas penambahan usia anak kekasih Leticia Vivin Putri Aquino Beda genap 16 tahun tepat pada tanggal 4 Agustus. Seorang pemuda yang tidak menyebutkan nama. Dan 6 keluarga yang bersyukur untuk pertambahan usia dalam mengucap syukur atas berkat Tuhan yang dialami dan mohon lindungan kasih Tuhan. Keluarga Joni P. Beda atas berkat-berkat Tuhan dan mohon lindungan Tuhan untuk anak kekasih Adriano Beda yang pada tanggal 11 Agustus akan berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan. Ibu Mariana Wanggai atas berkat-berkat Tuhan, satu keluarga yang tidak menyebutkan nama atas penyertaan Tuhan bagi keluarga dan mohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak dalam bangku kuliah serta keluarga dan pekerjaan. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama mohon lawatan Tuhan untuk pergumulan berat yang dihadapi keluarga dan 2 keluarga yang tidak menyebutkan nama atas segala berkat dan perlindungan Tuhan. Satu keluarga yang bersyukur atas berpulang ke rumah Bapa, anggota keluarga dan mohon kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga Wairon dan keluarga Reaan atas terpanggilnya almarhum Bapak Alphonse Reaan ke rumah Bapa di sorga. Dan 5 hal yang lain, berdoa bagi tua-tua jemaat, janda, duda, anak yatim piatu dalam jemaat, berdoa bagi Bapak Ibu yang sementara bergumul dengan sakit mereka, berdoa untuk yayasan dan klinik Yamasasa, juga berdoa untuk panitia penjaringan majelis jemaat dan panitia sidang jemaat 41 GKI Bethlehem Wamena, serta berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Di tengah-tengah efisiensi, di tengah-tengah kebijakan pemerintah, di tengah-tengah krisis ekonomi hari ini yang diperhadapkan kepada setiap umat Tuhan, dari tengah-tengah pekerjaan mereka, usaha pencaharian mereka, namun mereka tidak kehilangan iman pengharapan yang sungguh kepada Yesus Tuhan yang adalah pengantara mereka, tetapi juga yang mereka kenal dan mereka imani di dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka, sehingga tidak membatasi akan segala sukacita mereka, iman dan pengharapan mereka. Setiap umat Tuhan boleh datang dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan peribadatan, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyatakan syukur mereka, tetapi juga memberikan akan pemberian-pemberian syukur mereka. Saat ini, pemberian syukur umat Tuhan yang mereka berikan dalam keyakinan iman dan pengharapan kepadamu sebagai sumber segala berkat dalam segala tekanan, dalam segala bentuk penderitaan dan pergumulan sudah ada di tangan para hamba-hambamu dan ada di hadapan kekudusan Tuhan. Bersama-sama dalam setiap pemberian syukur umat Tuhan, 18 keluarga yang memberikan persepuluhan mereka, 3 keluarga yang bersyukur atas pertambahan usia, 6 keluarga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan, tapi juga setiap pergumulan-pergumulan dari tengah-tengah perjalanan hidup mereka, dan 1 keluarga yang ada dalam duka cita, bahkan 5 hal yang lain yang telah hamba sebutkan di dalam setiap pokok-pokok doa yang naik dari tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Hamba bawa semua akan segala bentuk ungkapan syukur melalui pemberian-pemberian dalam setiap pundi-pundi persembahan syukur, peti-peti persembahan syukur, tapi juga segala bentuk pengucapan syukur dari tengah-tengah kehidupan umat-Mu kepada Tuhan Allah yang adalah sumber segala berkat. Hamba percaya Tuhan Engkau melihat akan segala sesuatu penderitaan, tekanan, kebijakan, efisiensi, dan semua yang menjadi pergumulan kami hari ini. Yang hamba yakin sungguh bahwa
Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu sendiri yang dalam keyakinan iman dan pengharapan kepada Tuhan untuk terus menopang akan pekerjaan pelayanan Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini semakin terbatas dalam memberi, tapi hamba percaya Engkau Allah yang Maha Kaya, sumber segala berkat itu akan terus berkenan atas semua yang kami berikan dan memberkati serta menguduskan akan pemberian umat Tuhan guna menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir menjadi bagian dalam perjalanan hidup kerja usaha pencaharian dari setiap umat Tuhan yang dengan sukacita memberi dan menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Buka tingkap-tingkap langit-Mu, sebab kami percaya Engkau dahsyat, Engkau tidak terbatas, Engkau memiliki kuasa di atas segala kuasa, dan Engkau yang mampu akan melipat gandakan, bahkan melimpah-limpahkan berkat-Mu menjadi bagian dalam setiap perjalanan hidup umat Tuhan yang senantiasa beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan gereja-Mu juga tidak akan pernah berkekurangan, sebab Engkau yang punya pekerjaan ini dan hanya panggil kami untuk mengelola, hanya panggil kami untuk tetap setia melakukan tugas, panggilan, dan pelayanan. Karena itu Tuhan, jauhkan semua kami dari pikiran sia-sia, takut, cemas, dan khawatir, serta bimbang untuk segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kami hari ini. Karena Tuhan, Engkau memperhitungkan segala sesuatu yang kami beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga. Hamba bawa persembahan umat-Mu di pagi ini dan setiap keluarga, keluarga yang sudah memberikan secara khusus akan ungkapan-ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Kuduskan supaya pemberian syukur-Mu, pemberian syukur umat-Mu hidup untuk perluasan pekerjaan pelayanan Tuhan di arah sinode GKI di Tanah Papua, klasis GKI Bali Mialimo, dan teristimewa di tengah-tengah jemaat Bethlehem Wamena, dan diberkati setiap hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengelolakan perbendaharaan gereja. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilahkan berdiri dan menyiapkan nyanyian rohani nomor 167. Pada bait 5 akan kita nyanyikan setelah kita mengaku akan iman percaya kita. Kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita berkata bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sahakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit dari hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja, yang kudus, am, dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Gereja yang berdoa.

Kita berdoa. Syukur dan terima kasih, pujian dan hormat, serta kemuliaan kami terus persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup di dalam Kristus sebagai pengantara kami, sebagai umat kepunyaan-Mu. Sebab Tuhan, Engkau telah berkenan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus dalam seluruh rangkaian peribadatan kami sejak awal sampai dengan penghujung dan berakhirnya seluruh rangkaian peribadatan kami. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah semua yang telah kami persembahkan dalam setiap pelayanan yang boleh kami lakukan dan kebersamaan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan dalam persekutuan ini hendak menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan kekudusan Tuhan, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami yang telah ada dan mengambil bagian dalam seluruh rangkaian peribadatan yang boleh terjadi dan berlangsung pada kesempatan ini. Diberkatilah semua kami, para hamba-hambamu, pendeta, penatua, dan siamas yang telah melakukan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang boleh terjadi dan berlangsung pada kesempatan ini pada masing-masing tugas dan tanggung jawab kami. Bersama dengan pemain musik, bersama dengan tim kantoria yang adalah keluarga Rayon 6, bersama dengan kesaksian-kesaksian pujian yang telah memuji, memuliakan nama Tuhan dalam peribadatan ini. Bersama dengan anak-anak kekasih kami tim multimedia gereja, bersama dengan para security, bersama dengan para pekerja-pekerja gereja, kostor, petugas membunyikan lonceng, tapi juga bersama dengan semua ibu-ibu kekasih yang telah merangkaikan bunga hidup yang menjadi sukacita bagi kami dalam kebersamaan untuk melayani, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini, hendaknya Tuhan Engkau tulis itu lebih dalam di dalam hati dan seluruh kehidupan kami dan memampukan setiap kami yang sudah mendengarkan untuk menjadi surat-surat yang hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya dari tengah-tengah kehidupan kami menyadari bahwa hidup dan kehidupan kami merupakan kasih karunia yang datang daripada Tuhan dan menuntut setiap kami untuk mencerminkan karakter Kristus dari tengah-tengah hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, tapi juga dalam pelayanan kami. Lalu kami mohon daripada Tuhan kekuatan, kesehatan, umur panjang dan hikmat terus menjadi bagian dalam kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah menjalani hari-hari hidup mereka, memasuki minggu kerja yang baru, tapi juga bersama-sama di tengah-tengah hidup bergereja, bersama dengan para hamba-hambamu, pelaksana harian majelis jemaat, sekretaris urusan bersama dengan anggota, tapi juga alat-alat kelengkapan, bersama dengan panitia, kepanitiaan yang ada di tengah-tengah jemaat dalam setiap agenda, baik panitia penjaringan majelis jemaat, tapi juga bersama dengan panitia sidang jemaat. Tuhan menolong dan memberkati kami semua sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk ada bersama, saling mendukung, menopang, mengingatkan satu dengan yang lain dan mendorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami, berjalan di tengah-tengah perjalanan hidup kami dan senantiasa ada hadir untuk memampukan kami dapat melakukan seluruh tugas, tanggung jawab dan pelayanan kami seturut dengan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Diberkati setiap orang dewasa, laki-laki dan perempuan, anak-anak, bahkan bayi dan setiap janin yang ada dalam kandungan yang telah mengambil bagian dalam peribadatan di pagi ini. Dan biar semua kami kembali pulang dengan sorak-sorak dan sukacita, sebab damai sejahtera yang datang daripada Tuhan terus menuntun dan menyertai kami semua dari tengah-tengah pergumulan, pergumulan hidup kami, tekanan-tekanan, efisiensi kebijakan, tapi juga dari tengah-tengah situasi keamanan yang ada di atas tanah Papua, Papua Pegunungan secara khusus dan teristimewa, Kabupaten Jayawijaya. Karena itu kami membawa pemerintah, bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, taruh dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah marifat sorgawimu
menjadi bagian dalam seluruh kepemimpinan mereka, memampukan mereka untuk menghadirkan juga tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah semua yang diperhadapkan kepada umat Tuhan. TNI dan Polri, Tuhan memampukan mereka dari tengah-tengah setiap isu yang berkembang secara khusus menjelang 17 Agustus. Kami berdoa, taruh semua ini ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan, dan terus kami ada dalam keyakinan, iman, dan pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kota Wamena, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi kota benteng kami, menaungi, menjaga, melindungi akan setiap umat Tuhan yang percaya kepada-Mu untuk tetap ada dalam keadaan baik, dijauhkan dari segala susah, mara bahaya. Terima kasih banyak. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kami terus berdoa bersama denominasi gereja yang ada. Tuhan memberkati, memampukan setiap hamba-hamba-Mu di tengah-tengah melakukan seluruh tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Terpuji-puji nama Tuhan, Allah kami yang hidup, hari ini kekal dan selamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, kita menyanyi bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 165. Pada bait yang pertama, 166. Maaf, nyanyian rohani nomor 166. Saya ulang, nyanyian rohani nomor 165, bait 1, 2, dan 3. Bait 1, 2 kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan bait 3 kita menyanyi dalam keadaan berdiri, lalu kita diajak bersama-sama untuk memberikan aksi. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gerlap.

Mari terima berkat daripada Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.

Mari kita selesai. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

ada perpisahan, yang ada perpisahan. Apabila Tuhan menghukum dunia ini, bagi dia yang percaya kepada Yesus, diangkat bersama-sama

Saudara, hari ini Yesus ada di sini. Dia mengundang siapa yang mau datang kepadanya. Karena waktu tidak lama lagi, hari keselamatan adalah hari ini untuk Anda. Datanglah, datanglah, dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Datanglah hari ini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow!
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Iya, pendengar satu nomor terindah rohani lagu dari milik Citra Solastik ya, jebolan Indonesian Idol dengan judul Pertolonganmu, lagunya cukup sejuk ya di pagi menjelang siang hari ini, dan sekaligus menutup rangkaian pilihan lagu rohani di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan sukacita damai di hari Minggu ini membawa kedamaian dan kebahagiaan buat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Selamat berhari Minggu, dan pendengar, kembali kami coba hadirkan pilihan lagu tanah air maupun mancanegara sebelum nanti di pukul 12 lantunan lagu daerah akan hadir menyapa Anda. Demasif dengan Sudahi Peri ini menjadi awal jumpa kita di musik dan info untuk pagi hari ini.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang kepake tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Masih kami antarkan suasana siang Anda pendengar dengan beberapa pilihan lagu terbaik ya, mudah-mudahan terhibur. Ada Pak Direbon dengan Menanti Keajaiban. Kita tuntaskan lagu tersebut pendengar di siang hari ini. Semangat terus buat Anda untuk meraih kesuksesan di hari ini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirinya. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Hantam pondasi jembatan bisa menyebabkan jembatan juga rubuh, kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya, eh. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur, kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita nikmati lantunan lagu daerah ya. Mudah-mudahan menghibur Anda dan mengobati kerinduan akan suasana kampung halaman.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, satu nomor lagu dari Kota Bima ya, spesial buat warga Bima yang mendiami wilayah Kota Wamena. Mudah-mudahan lagu ini mengobati rindu akan suasana kampung halaman yang mungkin sudah lama Anda tinggalkan. Baik, dari Kota Bima kita ke daratan Sulawesi, tepatnya dari Kota Nyur Merlambai. Cintanya Merasalah dari Gunawan, spesial buat warga kawan-kawan yang ada di wilayah Papua Pegunungan.

0: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terang tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terang suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, pendengar Anda masih menikmati lantunan lagu-lagu daerah ya dari program musik dan budaya. Dan sebelum nanti kami informasikan pendengar di pukul 13 Anda bisa memperbarui informasi seputar dunia olahraga dalam penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita nikmati kembali lantunan lagu dari Tanah Toraja spesial buat warga IKT Sepopo Pegunungan Tuntung Masa Barat dan tembang Tanah Makassar, Tanah Bugis dan juga ditutup dari Tanah Jawa dari Trio Macan Ninggal Tatu.

Ya, pendengar kami, cukupkan dulu lantunan lagu daerah karena sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Olahraga.

mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya, itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Ioan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan.

menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, koresponden TV Pro 3 RRI terus mengudara.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciani

setiap turnamen pemanasan. Termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu-go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia-Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin, Mas Adina. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah
0: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
1: Ya, Kak.
2: Sini! Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awas sih, pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah, ibu, aku anakmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang itu.

Ya, pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore, pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia. Wamena kembali hadir dalam Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan. Sari berita penting, 347 CPNS dan P3K ikuti pelatihan perjabatan. Bupati Duga dorong integritas dan profesionalisme. Percepat pembangunan Dinas PUPR Papua Pegunungan hadirkan rumah layak di Jayawijaya. Dirangkaikan dengan berita-berita menarik yang dihimpun dalam sepekan ini, edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, 347 CPNS dan P3K ikuti pelatihan prajabatan Bupati Duga dorong integritas dan profesionalisme.
1: Bupati Duga Yosbeon membuka secara resmi pelatihan prajabatan CPNS XK2 golongan 2 dan 3 serta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Duga tahun 2026 di Gedung Kagayem Kenyam pagi kemarin. Sebelum pembukaan kegiatan, Bupati Yosbeon memimpin apel pagi bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Duga. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelatihan diikuti sebanyak 347 peserta terdiri dari 297 CPNS XK2 yang dibagi dalam 8 angkatan dan 50 P3K yang terbagi dalam 2 angkatan. Menurut Bupati, para peserta merupakan energi baru yang akan memperkuat birokrasi pemerintah Kabupaten Duga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Duga menegaskan pelatihan ini menjadi gerbang awal untuk membentuk aparatur yang siap melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, memiliki integritas, disiplin, dan profesionalisme. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjadi perekat persatuan, bekerja dengan dedikasi demi kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pemerintah yang bersih dengan menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembukaan pelatihan ditandai dengan pengalungan tanda peserta kepada perwakilan CPNS dan P3K sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga 11 Agustus 2026. Selama pelatihan, peserta akan menerima materi penguatan nilai dasar ASN, pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, etika pemerintahan, serta peningkatan kompetensi guna mencetak aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayajaya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Jayajaya menggelar kunjungan kasih di distrik Pisugi.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jayawijaya bersama tim penggerak TP PKK Kabupaten Jayawijaya menggelar kunjungan kasih di distrik Pisugi Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap kebersamaan dan kesehatan para pekerja kebersihan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerah itu. Kegiatan yang dimulai sejak pagi itu dirangkai dengan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, pemeriksaan cek kesehatan gratis CKG serta berbagai lomba bagi anak-anak di distrik Pisugi. Sejumlah bantuan juga disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan semangat gotong royong di wilayah tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Jayawijaya, Dr. Idawati Warumi Murib, SPKJ, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja kebersihan yang selama ini memiliki peran penting menjaga kebersihan lingkungan namun rentan terhadap berbagai risiko penyakit. Dalam kunjungan tersebut, Idawati yang juga ketua TP PKK Jayawijaya menyerahkan berbagai bantuan berupa bola kaki, bola voli, alat tulis, alat kerja, sekop, parang, bahan makanan, mesin babat rumput, serta pakaian layak pakai. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Pisugi bersama para kepala kampung, tokoh masyarakat Pisugi, Kapolsek Homhom, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, KNPI Kabupaten Jayawijaya, Ikatan Perempuan Jayawijaya, Pengurus TP PKK Kabupaten Jayawijaya, Jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

0: sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di APMS Anwaruddin Wamena, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRP terhadap sektor perdagangan sekaligus mengevaluasi penerapan sistem barcode yang diluncurkan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun lalu. Anggota Komisi 2 DPRP Papua Pegunungan, Festus Aso, kepada RRI mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung sejauh mana implementasi sistem barcode telah berjalan di lapangan. Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi 2 menerima penjelasan dari pengelola APMS Anwaruddin dan juga petugas Samsat mengenai pelaksanaan program barcode sehingga dari hasil pemantauan penerapan sistem tersebut dinilai belum berjalan secara maksimal. Menurut Festus Aso, masih terdapat kendala koordinasi antara pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi dalam pengelolaan sistem barcode. Karena itu, Komisi 2 akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Samsat guna menyamakan mekanisme pelaksanaannya.
1: Sekali ini kami datang untuk mengecek kesiapan dan pelaksanaan eksekusi dari peluncuran barcode yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Pak Gubernur. Dan hari ini, puji Tuhan, Alhamdulillah kami diterima oleh pimpinan APMS Anwaruddin untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan barcode itu. Dan juga tadi sudah sama-sama dijelaskan oleh Samsat sebagai eksekutor pelaksana barcode. Dan ternyata kami temui bahwa sejauh ini pelaksanaan itu belum maksimal berjalan karena masih ada urusan kait-mengkait antara kabupaten dan provinsi. Ini yang perlu mungkin kita dalam agenda-agenda rapat selanjutnya kami akan lakukan. Manisa bisa berlaku, kenapa di Papua Pegunungan tidak bisa? Wamena ibu kota provinsi, saya pikir sudah waktunya kami lakukan apa yang sudah diluncurkan oleh Pak Gubernur. Itu sudah waktunya untuk kita terapkan dalam waktu yang tidak lama. Ini kami sangat setuju. Apresiasi terhadap pelaksanaan barcode karena ini juga akan memecah antrian panjang. Juga distribusi BBM subsidi itu betul-betul disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan subsidi BBM ini.
0: Ia menilai penerapan barcode perlu segera dioptimalkan agar penyaluran BBM subsidi lebih tertib, tepat sasaran, serta dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada regulasi nasional, termasuk apabila menggunakan sistem My Pertamina. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRP Papua Pegunungan, Danton Giban, mengatakan hasil kunjungan lapangan akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRP untuk menentukan langkah tindak lanjut.
2: Kita baru ketemu tadi masalah baru, ini antara provinsi dengan kabupaten ini mereka belum duduk baik satu meja. Dalam hal ini kan selama kabupaten itu berlakukan dalam sistem kupon. Sedangkan kemarin baru saya meluncurkan oleh Pak Gubernur, itu barcode. Barcode itu berlaku sistem ini seluruh Indonesia. Dan kami Provinsi Papua Pegunungan ini yang belum terapkan itu. Ternyata kami Komisi 2 setelah telusuri hari ini, kita ketemu masalah di lapangan. Maka kami akan jadwalkan lagi. Kami sudah tekan juga pada Samsat dengan Dinas Perindakop Nager Kabupaten duduk bersama-sama untuk cari jalan keluar. Nah, dan sistem kupon itu dulu. Sekarang sudah berubah menjadi barcode. Barcode sangat menolong sekali karena ini tingkat nasional. Dan ini tertibkan kota ini supaya yang punya barcode yang layak isi BBM, yang tidak punya kan banyak. Tujuan kita adalah, tujuan pemerintah jelas, yaitu kita kejar PAD, tingkatkan PAD untuk daerah.
0: DPRP Papua Pegunungan berkomitmen mendorong penyelesaian berbagai kendala agar sistem barcode pembelian BBM subsidi dapat segera diterapkan secara maksimal di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita lain. Pendengar, guru SMP 3 Megapura Wamena diduga dianiaya. Polres Jayawijaya tempuh mediasi dan proses hukum.
0: Kepolisian Resor Jayawijaya menangani kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang guru SMP Negeri 3 Megapura Wamena yang terjadi pada pagi kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bim

0: Mentara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur mengenai adanya seorang warga yang diduga dalam pengaruh minuman keras melakukan pengejaran terhadap guru di lingkungan SMP Negeri 3 Megapura. Tim yang dipimpin Kasatreskrim bersama Kanit Pidum langsung mendatangi lokasi dan memastikan situasi telah aman. Dari hasil penyelidikan awal, diketahui penganiayaan dilakukan oleh pria berinisial AW terhadap guru berinisial MS saat korban sedang memimpin kegiatan baris berbaris siswa. Pelaku diduga mendorong hingga membanting korban ke tanah, kemudian melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengeluhkan rasa sakit pada lutut kiri. Motif sementara diduga dipicu sengketa kepemilikan lahan yang diklaim pelaku berada di dalam area sekolah. Polres Jayawijaya kemudian memfasilitasi mediasi yang dihadiri Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, pihak sekolah, PGRI, pemerintah distrik, komite sekolah, serta korban. Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya Kaleb Aso menegaskan lahan SMP Negeri 3 Megapura merupakan aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat resmi. Sehingga ia meminta setiap persoalan terkait aset sekolah disampaikan kepada pemerintah, bukan kepada para guru yang sedang menjalankan tugas mengajar. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Jayawijaya Yeri Wuka meminta pelaku dihadirkan dan persoalan diselesaikan sesuai ketentuan hukum agar tidak terulang kembali. Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi mengatakan kepolisian menawarkan penyelesaian melalui proses penyidikan reskrim maupun pendekatan mediasi oleh Binmas dengan tetap mengedepankan keamanan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara, Polres Jayawijaya menyelidiki dugaan pengeroyokan di Jalan SD Percobaan Wamena. Dua orang menjalani perawatan medis.
0: Polres Jayawijaya terus meningkatkan patroli untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor atau 3C di wilayah Kota Wamena. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH menjelaskan patroli yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori SH pada Rabu petang menyasar sejumlah titik rawan seperti Tugu Salib, Jalan Yosudarso hingga Pasar Sinakma. Selama patroli, situasi Kamtibmas terpantau aman dan kondusif. Namun, saat berada di kawasan Pasar Sinakma, tim menerima laporan dugaan pengeroyokan di Jalan SD Percobaan dan langsung menuju lokasi kejadian. Ia menjelaskan korban berinisial AH mengaku menjadi sasaran pengeroyokan setelah memindahkan sebuah ban yang berada di tengah jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Saat itu, sekelompok warga meneriakinya sebagai pencuri dan kemudian melakukan penganiayaan. AH mengalami luka lecet pada kedua tangan, dahi sebelah kiri, serta ibu jari kaki kiri. Di RSUD Wamena, lanjut Kasatreskrim, polisi juga menemukan seorang korban lain berinisial JK yang mengaku sempat memukul AH karena menduga korban sebagai pelaku pencurian. Setelah itu JK mengaku diserang oleh beberapa orang, termasuk AH, sehingga mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan luka lecet di dahi. Usai mendapatkan perawatan medis, kedua pihak dibawa ke Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal para pelaku awal pengeroyokan. Namun, hingga kini, identitas maupun keberadaan para terduga pelaku masih dalam penyelidikan. Kasatreskrim Ibtu Marcelino juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat kepolisian agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Saudara, Pemprov Papua Pegunungan telah rampungkan sebanyak 141 paket jalan padat karya di Kota Wamena tahun anggaran 2025. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor OAP atau orang asli Papua.

0: untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima, Distrik Hubikiak, Wamena.
1: Salah satunya kami bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam kota Wamena, merubah kota Wamena, artinya wajah kota Wamena ini, artinya kota provinsi. Kami gunakan dana DTI Otsus yang dilibatkan anak-anak daerah. Kemarin kami kerjakan dilibatkan anak daerah itu 141 sekian anak daerah yang kerja ini. Ini salah satunya, pada karya tahun 2025. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana, yang berkoar-koar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang. Kita lihat sama-sama, ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
0: Sementara itu, warga Musaima, Yopi Karoba mengakui, bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Onis Pahabol.
2: Sebelumnya kalau jalan ini becek, tidak bisa lewat, tapi jadi kami menyampaikan terima kasih. Nah, jalan ini becek, tapi sudah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, melalui Dinas PUPR sudah membantu kami untuk beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamera Buting yang ada di Kota Wamena sini. Yang ujung di sana itu belum cor, jadi mungkin ke depan bisa lihat, itu yang kami menyampaikan terima kasih.
0: Saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
3: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Wakili tim redaksi yang bertugas, Agustus Pagini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati suasana weekend Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

0: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih. Ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: baju, check out, celana, masukin keranjang, tas, sepatu, make up, gratis ongkir, cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.
1: Pro 1.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung ruko.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: di Indonesia.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

7,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami ya di Lintas Wamena Sore. Kami mengingatkan bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur, di mana pendengar tersisa 3 menit lagi sebelum akhirnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib bersama untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk, ulang. Kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Korean. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap. Kepala,
4: pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
6: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
5: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
6: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
5: Masa sih?
6: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
5: Kalau kuliner?
6: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
5: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
6: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
7: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu itu kami menunjukkan tempat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung sama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian wartawan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Radugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangin main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia Aji Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan

0: bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
1: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi memang ini menjadi

Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.

0: Pasi Olang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
1: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
0: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
2: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.

0: menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
2: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala

0: tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggalangit telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
1: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, ini

0: masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Mengelakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari kedua.
1: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
2: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
1: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda.

Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media

Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan.

Dari dunia olahraga, pencak silat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna.

0: eksis.
1: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
2: Sementara itu Sekjen PBIFC Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden. Makanya kita di PBIFC dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
2: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami berjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja petugas tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah, yang kedua ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah, yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, yeah. Satu diserang, dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu. Dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan simbolik daripada nanti teknis operasional. Kenapa bilang demikian? Karena kondisinya adalah bahwa Turki dan Pakistan itu adalah negara yang punya kerumitan hubungan dengan Iran. Saya bilang rumit karena keduanya walaupun tidak terlibat perang, kita tahu bahwa Saudi terlibat dalam perang yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Tapi dua negara ini tidak terlibat langsung dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Contohnya bahkan Pakistan itu dianggap sebagai mediator antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi tidak selalu bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan langsung.
0: Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, nggak gitu juga ya, Pak Yusli?
1: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat
0: dari Arab Saudi.
1: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara Teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada, Karena kan tadi
2: buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di laman resmi kami di mana pemerintah Provinsi Papua Barat akan memamerkan capaian pemerintah pembangunan dan pelayanan publik selama 2025 hingga 2026. Pameran tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Pendengar, PJ Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Dr. Andus Wasuak Demianusie bahwa pameran ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Papua Pegunungan sebagai sarana publikasi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Pendengar, dijelaskan pameran dijadwalkan akan berlangsung 12-14 Agustus 2026 di mana seluruh perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan diwajibkan menampilkan program kegiatan inovasi hasil pembangunan serta pelayanan yang telah dilaksanakan selama 2025-2026 untuk kegiatan fisik dan infrastruktur. Wasuak mengungkapkan bahwa perangkat daerah diminta menampilkan dokumentasi berupa foto, video, maket, maupun media visual lainnya. Wasuak menegaskan seluruh tenda atau stand pameran harus sudah terpasang paling lambat 10 Agustus 2026. Selanjutnya, pengisian dan penataan stand wajib rampung pada 11 Agustus 2026 agar seluruh lokasi siap dikunjungi masyarakat saat pembukaan. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat himbauan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan nomor 00/2130/Z tertanggal 6 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh kepala OPD dan kepala biro Setda Provinsi Papua Pegunungan. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rri.co.id.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana, knop ngana, duh, knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama antar jo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh,
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: J Flow right here.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, Anda masih mendengarkan pilihan lagu-lagu rohani di kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan memberikan kehangatan di dinginnya Kota Wamena ya. Dan pendengar edisi 10 Agustus 2026 tentunya bersama saya Bung Agus di kesempatan pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Di hari spesial buat Anda tentunya di hari ini, di bulan Agustus, di hari ke-10 tepatnya di hari Senin ya. Dan tentunya juga di hari ini agak spesial ya ini, karena kenapa pendengar, hari ini hujan sepanjang malam juga, mudah-mudahan memberikan dampak positif buat kehidupan yang ada di wilayah Wamena ya, atau di Papua Pegunungan, karena ada sekitar mungkin satu bulan lebih ya, atau kurang lebih dua bulan ya, baru Wamena diguyur betul hujan. Biasanya cuma gerimis disertai dengan kemarau yang cukup panjang. Nah, mudah-mudahan ini berdampak baik untuk sumber air di kehidupan yang ada di Kota Wamena, pendengar. Baik, kita perlu bersyukur dan kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, pendengar, dengan pilihan lagu rohani berikut. Seperti kasih lagu dari miliknya, kalau tadi Maria Sandi. Nah, kali ini Sentuh Hatiku dari miliknya Nikita.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, satu nomor lagu Rohani Terindah dari miliknya Citra Salastika dengan pertolonganmu. Sekaligus mengantarkan kita nanti di pukul 6 dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar, di mana pelaksanaan FBLB ke-34 di Walesi dihentikan usai penembakan dua warga sipil terluka. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan gelar pameran capaian 2025-2026 dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya edisi Senin 10 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, FBLB atau Festival Lembah Baliem ketiga, Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 di Walesi dihentikan usai penembakan. Dua warga sipil terluka. Aprianti Marbun dengan laporan selengkapnya.
1: Pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem FBLB ke-34 di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan dihentikan pada hari kedua, Sabtu kemarin, setelah terjadi insiden penembakan di sekitar lokasi kegiatan. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Timur dan menyebabkan dua warga sipil mengalami luka-luka. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi langsung merespon kejadian tersebut dan mengamankan para pengunjung festival. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penembakan diduga berasal dari arah Kaliue menuju kawasan pelaksanaan FBLB. Aparat keamanan kemudian memberikan perlindungan kepada pengunjung dengan mengarahkan mereka untuk berlindung di area tribun. Dua korban luka sempat mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Welesi. Selanjutnya, kedua korban dievakuasi ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Sementara itu, pengunjung lainnya secara bertahap dievakuasi dari lokasi pelaksanaan FBLB menuju kantor Bupati Jayawijaya guna memastikan keselamatan mereka. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK kepada RRI membenarkan adanya insiden tersebut. Menurutnya, kedua korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena dan kondisinya saat ini dalam keadaan baik. Kapolres menjelaskan, aksi penembakan terjadi dari arah depan gapura pintu masuk kawasan festival. Menyikapi kejadian tersebut, aparat gabungan langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi.
2: Benar kejadiannya, tadi sekitar jam 12.45 memang terjadi ada aksi penyerangan menggunakan senjata api yang menimbulkan jatuhnya dua korban dari masyarakat sipil. Saat ini korban tersebut, puji Tuhan, alhamdulillah sudah ditangani oleh Rumah Sakit Wamena dan dalam keadaan yang baik. Kurang lebih sekitar 12.45 tadi. Dari arah depan gapura tempat masuknya festival.
1: Kapolres Bimantara memastikan situasi di sekitar lokasi hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif. Namun, demi keselamatan masyarakat dan pengunjung, pihak kepolisian menyarankan agar pelaksanaan FBLB dihentikan. Penghentian kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya insiden lanjutan, sekaligus memberikan ruang bagi aparat keamanan untuk melakukan penyisiran dan penyelidikan terhadap pelaku penembakan.
2: Sampai saat ini kita sudah melakukan penyisiran, kita juga kerjasama dengan TNI, termasuk juga yang satuan-satuan tugas, dibantu juga dari ODC, saat ini kita masih melakukan penyelidikan dan penyisiran di lokasi. Sampai saat ini masih kondusif. Kita sarankan ke Bupati untuk dihentikan.
1: Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 sebelumnya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 7 hingga 8 Agustus 2026 dan menjadi salah satu agenda budaya utama di Kabupaten Jayawijaya yang dihadiri masyarakat serta wisatawan domestik maupun mancanegara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lain di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar pameran capaian 2025-2026 dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan memamerkan capaian pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama 2025 hingga 2026. Pameran tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Pegunungan. PJ Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Dr. Randus Wasuok Demianus Siep, bahwa pameran ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Papua Pegunungan sebagai sarana publikasi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Dijelaskan, pameran dijadwalkan akan berlangsung 12 sampai 14 Agustus 2026, di mana seluruh perangkat daerah dan biro lingkungan Pemprov Papua Pegunungan diwajibkan menampilkan program kegiatan inovasi hasil pembangunan serta pelayanan yang telah dilaksanakan selama 2025-2026. Untuk kegiatan fisik dan infrastruktur, Wasuak mengungkapkan bahwa perangkat daerah diminta menampilkan dokumentasi berupa foto, video, maket maupun media visual lainnya. Wasuak menegaskan seluruh tenda atau stand pameran harus sudah terpasang paling lambat 10 Agustus 2026. Selanjutnya, pengisian dan penataan stand wajib rampung pada 11 Agustus 2026 agar seluruh lokasi siap dikunjungi masyarakat saat pembukaan. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat himbauan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan nomor 000/2130/set tertanggal 6 Agustus 2026 yang ditunjukkan kepada seluruh kepala OPD dan kepala Biro Setda Provinsi Papua Pegunungan. Areri Wamena Supriyadin melaporkan.

0: Saudara Inspektur Papua Pegunungan bantah dugaan korupsi APBD 2025-2026.
1: Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan membantah tuduhan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Papua Pegunungan tahun anggaran 2025-2026. Inspektur Inspektorat Papua Pegunungan, Yakobus Wai, mengatakan pengelolaan APBD telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan Yakobus di Wamena, menanggapi informasi terkait pengaduan terhadap Gubernur Papua Pegunungan John Tabo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yakobus menjelaskan pengelolaan APBD mulai dari tahap perencanaan, pengesahan hingga pelaksanaan dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah juga mendapat pengawasan dari sejumlah lembaga sesuai kewenangannya, termasuk Kemendagri, DPR Papua Pegunungan, Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Yakobus menegaskan adanya laporan atau tuduhan dugaan tindak pidana korupsi belum dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran hukum karena harus melalui proses verifikasi dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menarik kesimpulan sebelum proses hukum membuktikan kebenaran laporan tersebut. Lebih lanjut, Yakobus Wai menegaskan, Inspektorat Papua Pegunungan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tidak menghalangi proses hukum apabila terdapat laporan kepada aparat penegak hukum. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.
0: Saudara, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu mulai memberikan manfaat nyata di Kabupaten Jayawijaya. Salah satunya terlihat di kawasan Sinagma, tempat sejumlah rumah yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kini telah berdiri dan dimanfaatkan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat saat Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan bersama tim Kominfo Provinsi Papua Pegunungan melakukan kunjungan lapangan pada Jumat pekan lalu. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Ronald Yikwa, memimpin kunjungan tersebut. Salah satu lokasi yang ditinjau berada di kawasan Sinagma, tepatnya di belakang kompleks pemakaman Sinagma. Di lokasi terdapat 5 unit rumah yang dibangun melalui program tahun anggaran 2025. Selain rumah layak huni, rombongan juga meninjau satu unit Naskos atau panti sosial di bawah kawasan Gunung Susu. Fasilitas tersebut dibangun untuk mendukung penanganan anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan di wilayah Papua Pegunungan. Kabid Rehabilitasi Sosial Ronald Yikwa mengatakan pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat miskin yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Menurut Ronald, salah satu bentuk pembangunan yang telah direalisasikan adalah rumah 3 pintu di kawasan Sinagma. Ia menyebut masyarakat menerima manfaat menyambut baik pembangunan tersebut. Kehadiran rumah layak huni dinilai memberikan solusi bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan tempat tinggal. Tidak hanya rumah, Dinas Sosial juga membangun naskos atau panti sosial sebagai bagian dari pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Kita menuju ke Kabupaten Duga, pendengar. Pemkab Duga membangun jembatan masa depan kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis putra-putri daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dengan menyiapkan sumber daya manusia, khususnya putra-putri asli Duga, untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Sejumlah dokter RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga bersama keluarga diberangkatkan menuju Makassar mengikuti tahap persiapan dan seleksi program pendidikan dokter spesialis. Keberangkatan para dokter mendapat dukungan penuh pemerintah Kabupaten Duga, termasuk dukungan bagi keluarga dan anak-anak mereka. Kebijakan ini diharapkan memberikan ketenangan sehingga para dokter spesialis dapat fokus menjalani pendidikan. Pelepasan dilakukan di Bandara Timika oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Duga, Festus Wompere, mewakili Bupati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Duga, Ahmad Lokpere, Direktur RSUD Elfrida Sara, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, mengatakan program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Duga. Para dokter diproyeksikan menjalin pendidikan sekitar 4 hingga 5 tahun sebelum kembali mengabdi di Kabupaten Duga. Salah satu dokter yang mengikuti pendidikan spesialis adalah Dr. Tonci Umbruangge yang akan menempuh pendidikan obstetri dan ginekologi. Pemerintah Kabupaten Duga berharap para dokter tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kembali memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Duga.
0: Masih dari Kabupaten Duga, di mana Pemkab Duga sambut Kapolres Duga yang baru, dorong kolaborasi dan penguatan keamanan.
2: Pemerintah Kabupaten Duga menyambut kedatangan Kapolres Duga yang baru, Kompol Erol Sudrajat Esos MSI, bersama Ketua Bayangkari Cabang Duga, Nyonya Susi Erol Sudrajat. Dalam kunjungan perkenalan tersebut, Kompol Erol Sudrajat menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Duga, TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat. Kapolres Duga juga mengajak semua pihak mendukung program prioritas pemerintah pusat, khususnya swasembada pangan, melalui sinergi lintas sektor yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain pembangunan, Kompol Erol menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Duga.

0: Saudara serah terima Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena berlangsung haru dan hikmat.
1: Serah terima jabatan Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena dari RD Bartolomeus de Oyan kepada RD Petrus Hamsi berlangsung dalam suasana haru dan hikmat di Gereja Kristus Jaya Wamena kemarin. Rangkaian serah terima diawali dengan misa syukur yang dipimpin Vikaris Jenderal Keuskupan Jayapura RD Barnabas Daryana. Setelah misa, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima dan ramatama bersama umat paroki Kristus Jaya Wamena. Dalam kesempatan tersebut, RD Bartolomeus de Oyan menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat paroki Kristus Jaya Wamena yang selama ini telah memberikan dukungan dalam pelayanan dan panggilan imamatnya. Selama menjalankan tugas pengembalaan di paroki Kristus Jaya Wamena selama 6 tahun 6 bulan, RD Bartol mengaku mengalami berbagai suka dan duka bersama umat. Ia meyakini dukungan umat menjadi salah satu kekuatan dalam menjalankan tugas pelayanan tersebut. RD Bartolomeus mulai menjalankan tugas penggembalaan di Paroki Kristus Jaya Wamena pada 12 Januari 2020 dan mengakhiri masa pelayanannya pada 9 Agustus 2026. Ia mengaku berat meninggalkan umat yang selama lebih dari 6 tahun telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilannya. RD Bartol juga mengatakan dirinya tidak pernah menyangka akan mendapat kepercayaan untuk melayani umat di Paroki Kristus Jaya Wamena. Menurutnya, penugasan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan imamat yang dijalaninya. Sementara itu, Pastor Paroki yang baru, RD Petrus Hamsi, meminta dukungan dari seluruh umat paroki Kristus Jaya Wamena dalam menjalankan tugas penggembalaan ke depannya. Ia mengatakan akan melanjutkan berbagai karya dan pelayanan yang telah dirintis sebelumnya sebagai bagian dari upaya bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Ketua Dewan Pastoral Paroki DPP Kristus Jaya Wamena Eligius Lagoan menyampaikan terima kasih kepada RD Bartolomeus de Oyan yang telah setia mendampingi dan melayani umat selama 6 tahun 6 bulan. Menurut Eligius, masa pelayanan tersebut telah meninggalkan banyak kenangan baik suka maupun duka yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan umat paroki Kristus Jaya Wamena. Ia berharap RD Bartolomeus dapat menjalankan tugas pelayanan di tempat yang baru dengan baik dan senantiasa mendapatkan perlindungan serta penyertaan dari Tuhan. Kepada RD Petrus Hamsi, Eligius menyampaikan selamat menjalankan tugas penggembalaan sebagai pastor paroki Kristus Jaya Wamena. Ia mengajak seluruh umat untuk memberikan dukungan kepada pastor yang baru dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah umat. Serah terima pastor paroki Kristus Jaya Wamena tersebut menjadi momentum pergantian tugas sekaligus bagian dari perjalanan pelayanan gereja dalam melanjutkan karya pastoral di tengah umat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara GKII Epata Wamena gelar safari misi ajak jemaat jadi garam dan terang dunia.
1: Gereja Kristen Injili di Indonesia atau GKII Epata Wamena menggelar salah satu rangkaian kegiatan bulan misi melalui safari misi dengan mengunjungi jemaat GKII Edward Max Seitulem yang digembalai oleh Pendeta Weja Marian. Pelaksanaan safari misi itu diisi dengan ibadah bersama yang berlangsung dalam suasana penuh sukacita. Jemaat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, disertai kesaksian dari jemaat GKII Edward Max Seitulem. Firman Tuhan dalam ibadah tersebut disampaikan oleh Vikaris Melianus Kombo yang mengambil dasar dari Injil Matius. Dalam khotbahnya, ia mengingatkan jemaat mengenai tanggung jawab umat Tuhan untuk pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Menurutnya, tugas pemberitaan Injil bukanlah sesuatu yang selalu mudah, namun dengan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus,

0: umat Tuhan diyakini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia mengajak jemaat agar dimanapun Tuhan mengutusnya, setiap orang percaya harus mampu menjadi garam dan terang dunia dengan memberikan dampak positif serta menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Ketua Panitia Bulan Misi GKII Eva Tawamena, Diana Sihotang, mengatakan safari misi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Misi GKII Eva Tawamena yang bertujuan mempererat persekutuan sekaligus saling mengingatkan dan berbagi dalam iman. Ia berharap momentum Bulan Misi dapat mendorong jemaat GKII di Papua Pegunungan, khususnya jemaat GKII Eva Tawamena, untuk terus meningkatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Selain itu, jemaat diharapkan terus menghidupi nilai kasih dengan berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kami dalam mengunjungi jemaat GKII Edward Maxi, yaitu kita bisa sama-sama beribadah dan saling mengingatkan dalam rangka bulan misi, serta berbagi dalam rangka juga bulan misi, sehingga dalam bulan misi ini kita bisa saling berbagi dan mengunjungi satu sama lain. Itu harapan kami.
0: Safari misi tersebut menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat iman, membangun kebersamaan, serta mengingat kembali panggilan setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Berita terakhir pendengar dan juga menjadi berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Saudara Ketua Askap Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, menyerahkan bantuan bola untuk sekolah gabungan 14 distrik.
1: Asosiasi Kabupaten atau ASKAP PSSI Duga menunjukkan perhatian terhadap pembinaan sepak bola usia dini dengan menyerahkan bantuan bola kepada sekolah gabungan 14 distrik di SD Gabungan Distrik Kenyam Kabupaten Duga. Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Duga, Herlius Gwijangge, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya melalui kegiatan olahraga. Menurut Herlius, sepak bola tidak hanya menjadi sarana menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar bekerja sama, disiplin, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Herlius berharap dari pembinaan sejak usia dini dapat lahir bibit-bibit unggul sepak bola asal Kabupaten Duga yang mampu berpartisipasi di tingkat daerah hingga nasional. Dukungan terhadap kegiatan olahraga di lingkungan sekolah dinilai penting untuk membentuk generasi muda Duga yang sehat, berprestasi, dan menjunjung tinggi sportivitas. ASKAP PSSI Duga juga mendorong pembinaan sepak bola dilakukan secara berkelanjutan sehingga potensi anak-anak dapat terus berkembang dan kelak mampu mengharumkan nama Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Anda bisa juga mengikuti kembali nanti di pukul 15 dalam penyampaian warta berita sore dan juga membaca laman berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Supagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda untuk hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menemuke aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih menikmati siaran kami di pagi hari ini. Kalau tadi mungkin Anda tidak sempat mendengarkan penyampaian lintas berita Papua Pegunungan, Anda bisa dengarkan kembali nanti di sore hari di pukul 15 atau jam 3 sore ya. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan dalam ruang pengumuman kali ini, di mana pengumuman ini berasal dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa SMA dan sederajat yang ada di Kota Wamena, di mana bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wamena atau Petra Balem Wamena masih dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kampus Tiper Petra Balem Wamena dengan alamat Jalan Sangir Potekelek Wamena pada pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Bagi mahasiswa studi akhir angkatan ke-17, diberitahukan juga bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Diharapkan bagi mahasiswa studi akhir angkatan ke-17 yang belum melaksanakan sidang untuk segera dapat mengikutinya. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya terima kasih. Baik, itu tadi satu informasi dalam ruang pengumuman, dan kami kembali memberikan semangat dan spirit buat Anda melalui bingkisan lagu-lagu terbaik di dapur musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terat tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terat suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan undang-undang masyarakat adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu

0: memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
0: Sebelumnya,

0: persoalan agraria.
1: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian terus menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu, termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan, dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini, nah, tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria, dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
0: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan lengkapnya Juma Muhammad.
3: Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak, dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
4: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan, yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
3: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita dimasukkan anak. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak, dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan jalan lancar dan maksimal.
4: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pemenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
5: Saya ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Kota Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal yang lain, itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
6: Sarana edukasi juga bang?
5: Iya, sarana edukasi loh.
4: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
2: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Tamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah

0: kelangsungan populasi elang di alam liar.
1: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
0: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardankan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang

0: pernikahan.
1: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
3: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman.

0: tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggalangit telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
1: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan, ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggalangit melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 di Desa Bunsur, Kecamatan Sunia. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bekalis, masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, masuk hari ke-2.
0: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
2: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
0: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
4: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
5: Secara unik dilakukan manajemen Umbul Pongok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Pongok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
4: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18. Dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Klaten sendiri.
5: Dari 45 penyelam tersebut, antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Pongok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Pongok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari SAR Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan, yakni dengan cara menyelam.
6: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di daerah-daerah kantor, halaman kantor. Nah, beda sekali, yaitu di air di underwater dan tidak semua orang bisa melakukannya.
5: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Pongok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Santom melaporkan.
3: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-81, HUT ke-80, Jala Senastri, ribuan warga memadati Ko Armada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Sinastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Sinastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Sinastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
8: Dan saya Jala Sinastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Sinastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberi

0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya, Farin Regi.
1: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
2: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
1: Bupati Lamongan Hirona Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
3: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga agar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilang.
1: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Farin Rahim melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, saatnya saya menemani Anda di program Bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun buat Anda yang merayakan ulang tahun. Sehat selalu, sukses selalu dalam kesehatan, pastinya yang lebih utama ya pelarta yang berlimpah kalau kesehatan Anda terganggu. Asik. Jadi kesehatan, kesejahteraan juga tentunya dimurahkan dalam rezeki dan juga mungkin jodoh Anda. Baik, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kita tuntaskan Peter Pan dengan Di Atas Normal. Ada Begitu Indah Juga dan juga beberapa pilihan lagu terbaik di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hujan di pagi hari ini, dikarenakan kita beberapa hari ya menantikan hujan yang cukup deras. Dan sepanjang malam tadi hujan deras membawa asah harapan yang tentunya baik untuk Papua Pegunungan dalam sumber kehidupan, terkhusus untuk wilayah Kota Wamena.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Di Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, apa pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di bingkisan hari bahagia. Kembali kami ucapkan selamat ulang tahun, sukses selalu, sehat selalu dalam kesehatan, karir, rezeki dan juga asmara Anda ya. Baik, ada Geisha permintaan lagu dari seseorang ya. Kamu yang pertama. Kita nikmati langsung aja dan nanti di pukul 8 pendengar. Jangan sampai lewatkan informasi terkait perakiran cuaca ya. Apakah hujan ini hanya terjadi dalam bulan ini ataukah akan beralih ke musim hujan? Kita dengarkan nanti di pukul 8, lebih tepatnya bersama Forester BMKG Wamena.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamuke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda dengan informasi dan musik terbaik bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di hari ini dan sepanjang malam tadi kita diguyur hujan ya. Apakah ini akan terus berlanjut atau hanya diberikan pemberian harapan palsu ya? Asik, sedikit intermezzo, mudah-mudahan memecah kesunyian hati dan perasaan Anda. Di ujung telepon ada yang lebih ahli ya. Ada forester dari BMKG Wamena, ada Bung Bahrul yang akan menginformasikan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan Bung Bahrul untuk informasi cuacanya.
1: Siap. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kondisi pasca pegunungan yang berlaku mulai hari Senin 10 Agustus 2026 hingga Selasa 11 Agustus pukul 9. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari berawan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 11 hingga 16 Celsius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 21 km per jam. Kemudian untuk wilayah Jayawijaya, diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari udara kabur, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 10 hingga 26 derajat Celsius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lani Jaya, diperkirakan pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hari udara kabur, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 10 hingga 24 derajat Celsius. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk wilayah Tolikara, diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berasa. Suhu udara berkisar antara 11 hingga 29 derajat Celsius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yahukimo, diperkirakan pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 11 hingga 29 derajat Celsius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Mambaramutai,

0: kecepatan dari Celsius, angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 6 km per jam. Dengan rata-rata kelembaban udara untuk wilayah provinsi pegunungan berkisar antara 32 hingga 30%. Demikian informasi prakiraan cuaca untuk wilayah provinsi Papua Pegunungan, dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Saya kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih buat Bung Bahrul dan juga rekan-rekannya yang lagi bertugas di kesempatan pagi hari ini. Terus berkarya, berikan yang terbaik buat masyarakat wilayah Papua Pegunungan. Selalu diberikan kesehatan. Oke, baik pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Senang sekali di pagi hari ini masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan musik-musik terbaik untuk terus berkarya dan jadikan ini menjadi semangat untuk menikmati suasana pagi hari ini.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di pukul 9 nanti kita akan ikuti program Halo RRI ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap stasiun di 97,1 MHz.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Ya, satu nomor terindah dari miliknya Raja dengan tetaplah kau jadi milikku ya. Mengantarkan kita di pukul 9 waktu Indonesia Timur pertengar dan seperti biasa Senin dan Jumat ya. Di jam 9 kita akan hadir dalam program Halo RRI. Namun sebelum saya hadirkan kita dengarkan dulu promo dari Halo RRI berikut ini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi ya. Dan baru saja tadi kita dengarkan promo dari Halo RRI. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan mengupas terkait atau penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan polemik yang terjadi